era yokumotogi nyasae na guchakalituko Buka Buka na Lawrence Nyakundi Amatera yokumotogi nyasae

rete kuburi gunga utura akane ke tura akane ke ninkyo ga nyete ngakyo go kora kyango kyango kyango e bono nae na bogote me bati yao onyore bintu biku go smile kabisa kyagara ondita yo kalikire ngo yonero bwenete konyora go soyo ta bwenete konyora pana onde bwense na bakora gento ki na bakonyora chibese chiga bi kyagara sa tatu itaraika tutake tutunyore ngatu akore chidro chigo chire chisaine shilingi 1100 ntwana na 10000 ina na 5000 kuchesa muspati ukuru kwa rozi yungu chikoligia na kurubwani gani nita itekwena na chibese sa 2:30 uguru igoro nita itekwena na shilingi 1050 nindure kongo chibaga na kuchia sebatato igongo ya omo kusemba bire nkubaga nira.

0: somoro berio ogesa nigesa ntori korara nigo tokogesa mpaka bwakia
1: negendere ngalitkoria goni goli alengeligia kwe gokire we semire nokwimanya mankoro igegesa fm mugucha gracinsa 10 mochiri mambe ke chinsa ichiga isano ne mochia bonu butuko
0: asoko nyora obo semia bubu ama tubya asechinka ama genderero asense yaito nane na mono imeja gusi
1: aiga no gukonerwa bo ikirano nobwate besa ngunya kwakore sabunga inkyokora mbole monkogora
0: na mashabiki kurwe imena isiko ya Kenya asimubwate libaga lyugo kwana eje maseje mo asumuru bilio ogesa negesa imejegesa FM
2: mudu mwanya watu na kiuraga nyetwe kenjogu mudu mwanya watu na kiuraga nyetwe kenjogu
1: umera na amana nche Professor Edward Sabasi kira litukulia Jumatatu kwa ika Ijumaa uchakira chinsa isaro na mchia butuku kwa chinsa ikumine mchiri mambia.

Ningi giakurikana ritukuria manki andai kenyera kuba gikugwetera. Ningi giakurikana ritukuria manki andai kenyera kuba gikugwetera. Aba Kenya mirongo ine na batanu na batatu nibo banyirwa bagwikaiga imenze ku rwasense ya South Africa ye goikia mu barobwa ba Kenya goikira bohono banyirwa bakunganywa ku rwasense yo ikemia muri mirongo itanu na mirongo itanu etatu nigo igatia abo banyirwa bagwikaiga imenze negatia bari bamenyete imenze yo batabwira ati amasikara banjire tukobaro na maega gose maega yaba menyi bense yo kunyara ko baba korobekana nabo yuko gosereria ko baseria gose korobekana goseria abantu menyete imenze yo batabwati amasakara nigo serikali yanyara ko bakego tebona nigo era se chimbero kwene kya ngegati yaba Kenya bande kunyara ko baba bari bakwirana ayiga ime yense akurwa se ense yo nigo abange baba nyara ko bakwirana ayiga ime yense nigo bairanire batabwati kende ega yo kunyara ko baba gutama ku rwasense ya South Africa nyara ko bagiye kwenekia okorobekana ase amatuko abwankwiga mega ye deadline nyara ko bagiye kuri register ke merongo itatu ko ni abantu bose bamenye te mensaje yo batabwati amasakara kunyara ko baba kwirana ase chinse chiabo.